Chikomo sanva kaumeza mwenda pale femekula lia muntu wabuli jonkwaniri zako eda chikazizi no ziri satu zaka hita kusawo mukaga tupatu ingido one full time sport babi ya mizanya bimalira yodala eda tuja kuba tubambago kuva kusawa zino mukaga paka kusawa munana wetuna abajira kengalo ngawe wao hebi ya mizanyo tupatu biogede hebi ntubinji hebi vitambude okwetorola ensi yonana na dala mubi ya mizanyo okuva kusando wetubajira kengalo pako lunako lwa lero wetukomera wano nga tutemateme ayibye mizanyo obyona ebintu binji nga tuvuddeko mu byemizanyo accident zibadde nyingi abantu banja bavudde mu bulamu buno obwensi naye mubona tubikwasa munyazi mungu mukama katonda ya tuwa atera ya tujao ya tujake ebyo byabantu wadde atera tagera kibi timing iyo ka gwengo omuntu oyinzo gamba anti mbina ye tumwe kwata buli kimo kiba kitambula bulungi abafunye birungi tetugana kusanikira wamu na mwe nti mwe bale nyo mwe bale dala abasumusidwa madala genja ulo abafunye mirimu mu ife byenja ulo mwe bale nyo mwe bale dala naba abafunye bibi tugamba anti munange mukama katonda yekoyo ya gaba atera ya jao atera na tugamba anti no tetuna chosobola kuwa gwe abedako na we kumira kweno enene chikumu sa kauma za mwendango chaji nza kasimu oguze amanda go no gamba nze full time sport yeyoka jengedo berako nze muna budaka asalaikum warahmatullahi wabarakatu watu wavira wano nga tugamba Bungereza aitao Spain aitao France aitao ani aitao Argentina na yetu genzo tuko luna kuruwa lero zinawira sawa zigenda bera satu chitundu nga aparo itandiso kubanga

Eno ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala mukumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugikenkuka olwotukola ebyo tukola nga tusinziira ku kumanya. Wano ku 17.9 Pearl FM okumanya kitangaala. Al-Ilmu Nur.